0: no kwan ko ting piro wade
1: ting piro wade kama yana bere pen kop tia kobo ni itamu ni chunye yom ikom to abalo
0: mono ubero bara penya penya itamu ni chunye yom ikom to abalo oba onu tia kop kare chel kere ije keri da onu tia kop

0: Oye, dugu chen vredi kwana chigu chigu me chat kwana nen jati lan hello
1: hello reura
0: Oye yes
1: eto kana no mo ti kar mor jo bir be o kana pin na shi pa ti to lo ti na yu yam kan o te da bi ro wa chu shu ame jo le no ti e tore du ge jo bolo ame du gi no jo bi be ti mo jo bir wa pa Ari sai kana mo ti ra gino ko ke re po po wa da gi na ti ji ton ti gen ti na ti ji charu ke na ri o ara ngi ni shi na mo no ke ti o fi te hel wa ko jo jo mo ro ame ra be e ki chere me po ni jo e man gi ro po gi na po do gi na be ni ni e ka ti o bi ke gi po ni jo ma po ti e jo ka wor ko ni en ba di ton o ka nu jo ke no ti ali mu ya ki na sheru no gi no working di ni do mi a po de ro ma pe to Mana mana tu ya ber, dua orang kau ni, mesti kita mahu dia begin. Ini mana ni nak ber, kami cuci nombor ni. Eka mana cuci, anda kau yang lalui premier beri dia dia. Yang kau ini dia beri dia, begini mana dia mahu dia nak cakap dia curi ni tidak mana, kau yang.
0: Oh ya, oh ya, oh ya. Cium begin, dia baru kira program part. Government itu yang ni, kalau dong ingo, mereka sparing a day. Nung ingo ni, I think mana nung ingo kerupi ni. Yo kene nu tie hoti cha government ko so dok nu ni no kene ber pirgi ubero ber en chi ambition me olo toro mo tich kere ber pe me tutu e cleaning ele
1: oya man dok en ter veli da metti tu doni tamma bene ario ana ni je mari okan anu rumu wa kadang berba ko bo kerihino non ti amon en kan rumu wa berba ko ko bi babalo yen nyo babalo ni kulu eta ko ni man wando berba gina ma ko na berba di oko bi jua dum je woto to ka bena ko na wa ko bi je wa de Aku cawa jen, cawa adik modiko. Kita kiri modu bina mau kerba kita geng ye. Mula ni nung bawa itu pik, kita akan mahu mirip tewer ye. Cawa nung komir pling ling itu, mau komedi pik. Ame gini ni ane nwa gini sih kupeti tiri no, jadi kup.
0: Peng mu.
1: Ame gini kongu cawa bini ye konga ber, isi alu borwa kan. Mulai cawa ane buat. Enane nwa cawa kene, dia ni ni tip cai town. Ame oku di nuka koni ukeru ginu kan tu coba tu ket di yubi ye. Nego enajo enajo. Ebi jo cialu kana beru kumi biri ti. Tua wen ni nuni na pira tek. Ira ni kara ani kani cialu betul beli kane. Kara ngoana ti jabe na yek cialu kan. Ame ame tu ni kado ame tu ni berbati ukun suri kita di. Berket di mana me tua binat na domo. Kami na me yubi mora me tikar katar me ruket. Inda ini beru suri kita cialu kan. Mujur bola dua mata, dan aku mesti cerita ni dari tentang tek. Muka tu aku amori cakar rau kita lewang. Mujur dah kumpul nyata mendang kata kamu ke?
0: Di sana ngara cile-cile. Di sana ngara cile-cile bau yugi meronyoi weo nyimode.
1: Ah, dah ina weo nyimode. Kita jumbo kena mereka lele moro kuatu pucu. Lele mereka nyugi nyimode nyuwa kadang yang lupa. Ame mir kumpul kadu ni nanti habis yang dua dua. Kumpul cerita tentang duit. Kita kari gini dugu dugu, kari kari kena ngola. Kita tuju kita mesti gini ruh, tuju gini dongkan. Apa jual jamu ini? Gini kari tuju, abel tuju jadul. Air kafe, jual kena banyak kani, abel kafe town.
0: Nen.
1: Apa gini kumirja, Amerika pun jual.
0: Mee jual.
1: Kemudian mana jual kena kau gini kani, kau bukan radio tini.

0: 그렇고.
1: Joatiu bi yeca ramai dari kuliru kerja joatiu frigi ya pas kerja nolong. Winyu kapa ni diru jamu winyu kerana mira gua kacuj. Kau balik kan ni teri ema ye hamira yera. Amar winyu kan ni gua kacuj ye. Apa selektrikal? Oh ya butin meyi komuata meki rega puai tu. Ubu pingle do elektri barra japiu maluwe. Apa selektrikal? Ya buat workshop alaj. Ame cahoh jamu ni duju teri kacuj di market street tu pimer kerja te taxi park. Iu agak wuri dekat ni jamu town cahju. Joane timu muata rewinding. Utai ubu juice pula berwe haweka. Kerei ko frigi dira yungi. Machine te duwo ko yam wadwa bebe kanya kemi boto bu pencha kera man wadai do hage meti e building a choke opi me wai wai te wele jeme me ma kone duchu waya conduit pipe socket solar panel system mer duchu o charo da te installing cctv camera wele yot kero ticha konge meto dacha go chi me apex electrical na manota bira bira bichel bora big not a deka riwa dek nyo nota bira bongwe not bongwe na bora bongwe nota riwa dek kape nota bira bira bi riwa riwa chel bora ngwena ngwen Jom apa sih keberjegi? Kita masih ada kadis soal new language yang itu riahu ramo. Riahu ni baru tiga apex electrical. Meti yo cegar kaya iran about di situ cem. Choki opi jem why why. Ginti auto cua down ini building. Mano diri catu jam imaj. Wires, glove, MK boxes, conduit pipes. Keren lu cile. Charnang soal cegi long. Wires, medu kere batris ki wela yo. Uti nak CCTV kamera kere nyun kome long. Uti a wuba kongi mit ba wakabi kubu soal language. CCTV kamera rama malo. Abera lo. Kamu tu new balo ko mekiri la rebo gime o yot pian ngecheri yo keri installing tikai wi gina kene ya patkam penyo tamti me noni wi kicha wa welwa yota pe pori kanro ya patcha loro ku berke gina ma nota bira bira bichel bora big not dekar yo dek nyo nota bira bira bich riwar yo achel bora ngwen ngwen kape nota bira bicha bongwen bira bongwen achel deka bora boro apex electrical utio ho kope chatu jemi machi kumbi ruama mali ya patcha loro
2: kariberi pacho igantich onyo yo Wek radio wapach obet kame no yelo hangea. Choko chwenye, kiyom chwenye.